0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

92,6 FM teman, edisi hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026. Anak sekolah udah balik lagi ke sekolahnya. Terus juga untuk kamu yang kebetulan ngambil cuti di hari kejepit pada minggu lalu, kayaknya hari ini juga udah mulai aktif lagi di kantor atau di tempat us

0: di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody, kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio nggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Gimana teman rasanya masuk ke dalam ruangan seperti tidak berujung, dalam labirin, dan menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan? Nah, film Backrooms yang diadaptasi dari serial YouTube populer karya Kin, terinspirasi dari creepypasta, akhirnya booming, teman, dan memberikan penghasilan yang luar biasa besar bagi pemiliknya. Tayang di Bioskop Amerika Serikat pada 29 Mei lalu, langsung teman berada di puncak box office, disutradarai oleh Kin, dan di hari pertama penayangannya meraih pendapatan hingga 38,4 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini pada akhirnya membuat Kin menjadi sutradara termuda teman yang berhasil memimpin box office domestik hanya

teman sepeda Rakim akhirnya membocorkan rencana besar untuk masa depan film Backrooms yang akan membuat sequel, dan ini sudah direncanakan bahkan sejak tahun 2022. Untuk Indonesia sendiri, film ini akan serentak tayang di bioskop pada 10 Juni 2026. Untuk teman yang kayaknya penasaran gimana serunya cerita yang satu ini,

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

5 April 2 kalau bikin konser di Indonesia secara umum ya, apakah itu artisnya lokal atau artis mancanegara, kayaknya tiket itu selalu habis dan konsernya selalu dipenuhi oleh para penonton, terlepas yang nontonnya betulan ngefans atau

punya banyak sekali cerita dari para penontonnya. Nah, kalau dulu kan orang datang ke konser itu untuk nikmatin musiknya atau memang ngefans. Tapi kali ini kayaknya motifnya bisa beragam. Ada yang tadi pengen aja, terus penasaran karena banyak dibahas, hingga setelah nonton mereka punya ekspektasi, punya pengalaman yang berbeda-beda. Untuk yang memang suka dengan band yang satu ini, boy band, maka ini bisa menjadi alat untuk ngelepas rindunya, terus juga ngebangun kembali nostalgia masa-masa

merasakan pengalaman yang menyenangkan. Ada yang merasa puas, tapi ada juga yang kecewa karena tiketnya dianggap terlalu mahal jika dibandingkan dengan pengalaman yang didapat. Nah, bisa jadi teman ketika nggak ada ikatan emosional, terus juga penampilannya, wah kok nggak sesuai ekspektasi ya. Nah, dibandingin dengan harga tiketnya yang udah keluar banyak, kekecewaan mulai muncul. Ada yang menghitung total pengeluaran mulai dari tiket, outfit, transportasi, sampai biaya nongkrong setelah konser. Fenomena ini kayak memperlihatkan teman kalau konser sekarang itu nggak cuma jadi tempat mendengarkan lagu, dan nggak semua penonton itu akan merasakan kesenangan setelah konser selesai, karena ada juga kekecewaan yang bisa saja muncul, salah satunya ketika menonton konser yang satu ini. Nah, datang konser dianggap sebagai pengalaman sosial yang bisa dibagikan ke media sosial, jadi nggak cuma soal

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

film horor teman pria gue sebagai salah satu genre yang kayaknya gak pernah kekurangan antusiasme

Tapi teman, bagi sebagian orang yang lain, cerita horor ini bisa jadi hanya sebagai sarana hiburan saja di samping genre-genre lain yang memang juga ditonton. Dan memang genre horor itu bisa memberikan sensasi tegang yang berbeda jika dibandingkan dengan

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Bapil dua kalau misalkan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu ya, generasi Z itu nganggap liburan mesti mahal, jadi mereka kerja keras, terus juga mesti menghargai kerja kerasnya dengan maksimal. Kayaknya semakin tahun mereka

kalau dulu liburannya tuh gak mikir soal tabungan yang habis, tapi sekarang generasi Z mikir-mikir juga. Ya, kalau bahagianya yang didapat sama, kenapa mesti bayar lebih mahal? Ada yang lebih murah, bikin bahagia, ya kenapa enggak? Bahkan hanya sekedar ngopi di pinggir jalan, ngopi di mobil kopi misalnya, sudah cukup bagi Gen Z. Apalagi kalau misalkan ngelihat kondisi ekonomi saat ini, Gen Z yang jatah uang jajannya bisa jadi sudah berkurang, atau kemudian gajinya nggak cukup untuk yang sudah bekerja, apakah itu penuh waktu atau juga paruh waktu. Nah, Gen Z mulai sadar kondisi ekonomi makin berat, teman, dan muncul perubahan tren untuk menikmati hal-hal kecil, walaupun masih ada ya, nggak semua yang suka nguras tabungan dan juga dompetnya untuk hanya satu kali kesenangan. Tapi balik lagi, perlahan hal-hal seperti ini mulai berkurang. Gen Z mulai juga soal investasi, bahkan

Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini. Teman-teman.

terjadi salah satu isu yang sering mereka bahas, teman. Banyak anak muda mulai mempertanyakan budaya asal yang dulu dianggap keren. Lembur dianggap keren, sibuk dianggap keren. Pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan workaholic itu sebagai sesuatu yang tidak disukai oleh Gen Z saat ini. Nah, mereka itu suka dengan soft life, tapi bukan berarti malas ya, tapi

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

92,6 FM untuk edisi Selasa tanggal 2 Juni 2026. Teman, ada peraturan yang membuat para pelaku usaha cemas ya. Yakni soal dicoretnya PPH final 0,5% dari CV dan PT. Mungkin kamu sebagai salah satu UMKM teman, kalau dulu kan pengen naik kelas terus lebih

mendapatkan beban yang sama layaknya korporasi dengan omset misal 50 miliar lebih, punya tim finance yang lengkap, punya legal team juga yang ngurus pajak, ngurus masalah yang berkaitan dengan hukum. Tentu saja ini akan memberatkan UMKM, terlebih lagi kondisi sekarang saat semua naik, harga bahan baku naik, daya beli turun. Nah, selain di dekatmu, namun tidak sedikit kayaknya yang mulai memikirkan cara lain ya, karena salah satu yang masih bisa memakai untuk tarif final 0,5% itu adalah PT perorangan. Bisa jadi akan banyak UMKM yang mengalihkan status badan hukumnya. Tentu saja aturan ini diterapkan teman dengan maksud baik agar pemerintah bisa menggenjot pemasukan negara di tengah defisit dan menutup celah saat suatu perusahaan itu punya omset yang besar, terus omsetnya dipecah-pecah dengan membuat banyak PT dan CV agar bisa memanfaatkan insentif 0,5% ini. Nah, akan tetapi tentu saja ada mereka pelaku-pelaku usaha yang omsetnya betul-betul jujur, nggak dipecah-pecah, dan mereka akan mengalami kesulitan.

teman-teman, sampai di ujung aku menemani kamu semuanya sejak pagi tadi. Dan sekarang mesti pamit, mohon maaf kalau misalkan ada kekeliruan dari aku pribadi ya, sengaja atau juga gak sengaja. Terima kasih atas kebersamaannya, jangan kemana-mana. Selanjutnya akan ada DJ Michael menemani kamu sampai dengan sore nanti.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Pagi menjelang siang ya, walaupun cuacanya gimana gitu. Tiba-tiba mendung ya. Tadi pagi sempat cerah, ini udah mendung dan mungkin di beberapa titik di Kota Banda Aceh itu udah ada yang turun hujan katanya. Nah, ini kalau untuk kamu yang punya aktivitas mungkin di luar ruangan ya, atau menggunakan apa kendaraan roda 2, sepeda motor, artinya memang harus menyediakan apa namanya jas hujan, mantel hujan, ataupun perlengkapan untuk bisa menghindari tentunya jangan sampai terkena hujan ya, dan tetap fokus. Kita akan terus sama-sama sampai di jam 3 nanti, pastinya di hari ini ya, Selasa di 2 Juni 2026.

Snowman with the Stars ya teman-teman, pasti masih di program santai siang juga sekalian kita di Pro 2 Hit List ya, karena kalau udah dari jam 10 pagi tadi sebenarnya kita ada di Pro 2 Hit List ya, juga sekalian sama program santai siang tentunya ya, karena menemani kamu sampai nanti di jam 3. Untuk hari ini di suasana yang mendung ya di Kota Bandace dan sekitarnya. Dan apa namanya, kalau punya single yang pengen didengerin Indonesia atau mancanegara ya, seperti yang ini kan apa namanya, Korean pop ya, K-pop, yang tentunya sudah aku hadirkan saat sekarang ini. Dan buat yang lain, kalau ada bisa langsung request via line WhatsApp ya, tentunya nomornya nggak perlu disebutin lagi karena pasti udah tahu, udah hafal. Kali ini ada Charlie Puth with Beat Yourself Up.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: selamanya.
1: Aksi Widianto featuring Ziva Magnolia dengan Hujan. Ya memang di beberapa tempat nih katanya udah hujan ya. Di Kota Bunda Aceh dan sekitarnya tentunya ada yang gerimis ya, mungkin ada juga yang udah hujan lebat juga. Nah, memang cuaca seperti yang dibilang sama BMKG ya, kalau cuaca di Kota Bandar Aceh itu memang bisa nanti akan sangat berubah-ubah ya. Dan untuk kamu mungkin yang punya aktivitas di luaran sana juga, kalau bekerja di luar ruangan yang lebih tepatnya, memang harus memperhatikan yang namanya perubahan cuaca, karena memang bisa berakibat kondisi kesehatan ya, atau kondisi tubuh. Nah, ada yang request tentunya, karena kita masih di Pro 2 hit list ya, tadi ada beberapa yang udah request dan aku akan coba untuk memenuhi semua ya. Ada ini Lara ya, Lara Purnama Sari itu udah apa namanya mau request Utopia, Rasa Ini Indah. Aku langsung kasih aja ya, dan untuk yang lain ditunggu, nanti pasti singlenya akan diputarkan juga.

0: kan? Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke, nah ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Meroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

santai siang dan sekedar untuk menginformasikan untuk pastinya untuk umat muslim di Kota Banda Aceh dan sekitarnya itu azan zuhur nanti akan berkumandang di pukul 12 lebih 40 menit ya, dan itu ada sekitar 10 menitan lagi sebelum menuju waktu azan zuhur ya. Tentunya kalau kita punya rutinitas atau punya apa kerjaan yang dikerjakan nanti bisa berhenti sejenak ya untuk melaksanakan ibadah sholat, dan juga mungkin sekalian makan siang ya teman berdua, karena bisa jadi tadi pagi buru-buru ke kantor karena kemarin udah berapa hari libur ya udah keenakan libur, udah keseringan mager mungkin ya. Jadinya tadi pagi bangun tiba-tiba ingat kalau ini hari pertama harus kembali ke rutinitas pekerjaannya masing-masing, jadi mungkin agak-agak gimana gitu ya. Nah, tentunya sambil menunggu nanti kumandang azan zuhur akan aku hadirkan dulu ya beberapa single religi untuk menemani kamu di siang kali ini.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pintu teater 1 telah dibuka.
4: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
5: Aduh, Yang. Tapi...
4: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
5: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
4: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
5: Tapi Yang...
4: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilmarsi di 92.6 FM. Di sore ceria pastinya teman Pro 2. Gak kerasa juga nih udah di pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, artinya aku bakalan nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk sore ini teman Pro 2. Jadi buat kamu nih, jangan kemana-mana. Buat kamu juga yang pengen request, boleh nih teman Pro 2. Buat kamu juga yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Jaga kesehatan juga, yang paling penting karena cuaca di kota Banda Aceh hari ini cukup sedikit berubah ya. Tadi juga hujan, tapi sekarang udah di pukul 15 itu udah mulai agak sedikit panas teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan lupa untuk menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Tadi lagunya juga ada lagu Taylor Swift, Love Story teman Pro 2. Next kita muterin lagunya dari Annie Marie nih teman Pro 2, 2002 nih, untuk menemani sore ceria kamu.

Hai teman Pro 2 Bangsa, dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM. Kalau kita dengerin lagunya Happier, teman Pro 2 memang ya agak sedikit susah move on gitu. Jadi menceritakan tentang bagaimana seorang itu sudah mendapatkan seseorang yang baru, dan orang yang baru itu mungkin agak sedikit kita bilang lebih ya, mungkin ada kelebihannya. Nah itu membuat kita merasa kayak ih, dia ternyata lebih keren daripada aku gitu. Jadi rasa insecure itu muncul setelah kita merasakan bahwa kita itu tidak ada apa-apanya gitu, teman Pro 2. Padahal ya, dalam lagu ini itu menceritakan tentang seorang yang sudah mendapatkan pujaan yang baru dan sudah cepat melupakan yang lama gitu. Buat kamu nih yang mungkin sedang dalam fase ini, teman Pro 2, itu gak perlu sedih ya. Gak perlu juga berpikir terlalu gimana gitu, atau berpikir kamu itu terlalu tidak bisa diandalkan, atau merasa lebih banyak kurang daripada orang baru yang ditemukan. Tapi cobalah untuk berpikir bahwasanya kamu akan menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Jadi dalam artian, ketika kamu sudah disakiti nih, teman Pro 2, jadi kamu tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Tapi cobalah untuk berkembang, memperbaiki diri lagi, dan melupakan yang sudah terjadi, teman Pro 2. Karena semua itu hanyalah perjalanan hidup, dan pastinya juga akan berlalu, teman Pro 2 ya. Gak kerasa juga nih lagunya udah membawa kita ke pukul 15 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Stay tune terus di 92,6 FM.

Kalau kita dengerin lagunya dari Yuvi Nuno, Teman Perdua merindu lagi pada kekasih orang. Siapa tuh? Karena memang kita Teman Perdua ya. Kalau kita sudah, apa namanya ya, kenapa sih kita timbul rasa itu ketika orang lain itu sudah punya orang lain lagi gitu? Karena biasanya hal itu cepat atau lambat kita telat merasakan atau kita telat mengungkapkan. Nah, ini jadi kunci problemnya nih Teman Perdua. Mungkin kamu udah mendam rasa nih ke si dia, tapi si dianya itu udah terlanjur sama orang lain. Mungkin karena kamu tidak berani mengungkapkan atau hanya memendam perasaan aja Teman Perdua. Nah, kamu tim mana nih? Tim yang ngungkapin atau yang memendam nih Teman Perdua? Tapi kalau memang ada niatan untuk mengungkapkan ya, tapi cobalah untuk lebih serius, ada visi misinya. Nah, pasti itu akan juga lebih mudah untuk mendapatkannya Teman Perdua. Tapi kalau belum ada visi misi

sih kayaknya lebih baik kamu harus lebih berusaha lagi. Gak kerasa nih teman produ, udah di pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat, tepatnya di edisi hari ini 2 Juni 2026 ya. Udah di bulan 6 aja teman produ, artinya kamu juga harus memulai kehidupan yang lebih baik lagi. Next kita muterin dulu lagunya dari siapa nih? Ada Sezairi teman produ, luar biasa untuk menemani sore ceria kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

teman Pro 2 masih di Semen 2,6 FM, teman terbaik kamu. Masih dengan aku Ilma Arsy, teman Pro 2. Tadi lagunya dari Salon 7, film favorit juga udah kita puterin teman Pro 2. Ada Yuman Paul, Alunan Mimpi, udah juga kita puterin. Dan gak kerasa juga nih teman Pro 2 udah di pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti teman Pro 2. Kalau sore-sore memang enaknya kita bahas masalah yang seru-seru ya. Dan juga masalah-masalah yang mungkin sedang kamu hadapi di sore hari ini teman Pro 2. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Buat kamu teman Pro 2 yang sedang aktivitasnya di luar ruangan, pastikan kamu juga selalu menyediakan jaket teman Pro 2, karena cuaca di luar sepertinya cukup dingin. Dan juga ada gerimis ya teman Pro 2. Jadi buat kamu nih, jangan lupa untuk menyediakan jas hujannya misalnya kamu mau pergi ke suatu tempat teman Pro 2. Dan juga nih untuk edisi hari ini teman Pro 2 itu dilansir dari rri.co.id, pengaruh mode K-pop ya mulai berkembang sejak awal 2000-an, itu ketika industri ini mengeksplor gaya yang unik dan juga kreatif teman Pro 2. Jadi pada masa awal cenderung lebih estetik ya kalau kata orang-orang sekarang ya, sebagai bentuk ekspresi budaya Korea modern. Seiring meningkatnya popularitas K-pop itu secara global, teman Pro 2, gaya fashion ini diikuti atau dikenal luas melalui media sosial dan juga internet. Jadi penggemar di berbagai negara itu mulai meniru nih. Jadi mulai meniru penampilan idolanya sehingga membentuk komunitas fashion K-pop yang terus berkembang. Waduh, ini kira-kira kamu masuk ke fashion apa nih teman Pro 2? Nah, pas banget nih kita bahasnya di sore hari, itu tandanya ada mode-mode skena yang sama yang sekarang gitu ya. Mode-mode anak senja gitu. Nah, tapi ini beda lagi nih. Ini adalah mode popularitas dari K-pop ya. Jadi fashion K-pop ya. Ya puncaknya itu terjadi pada saat grup seperti BTS, Blackpink, EXO itu meraih kesuksesan besar di internasional dunia ya. Jadi banyak brand fashion ternama itu turut memperkuat pengaruh K-pop sebagai salah satu tren mode global saat ini teman Pro 2 ya. Jadi gaya busana idol ini Korea Selatan ini sukses menjadi kiblat baru bagi para pecinta fashion dunia. Jadi tidak hanya jadi inspirasi, tapi beberapa pengaruh K-pop terhadap fashion itu sangat luas teman Pro 2. Nah mungkin kamu nih, kira-kira kalau kamu lihat fashion diri kamu sendiri itu lebih ke arah mana nih teman Pro 2? Apa ke arah fashion skena, fashion senja, fashion K-pop, atau fashion amburadul? Enggak ya, pokoknya ada gaya fashion-fashion masing-masing. Boleh dong ceritain ke kita nih teman Pro 2, gaya fashion apa yang paling kamu sukai untuk saat ini.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegalusin.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sore ceria, teman.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas aja belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM. Kali ini teman Pro 2 ya, kalau kita ngebahas masalah hujan-hujan gini, itu memang enaknya tuh sambil makan gorengan, minum teh hangat gitu ya. Terus sambil cerita-cerita masalah gimana kehidupan kita. Lebih ke ini ya, lebih ke curhat ya arahannya ya. Tapi biasanya teman Pro 2, kalau hujan-hujan gini, kegiatan apa nih yang paling kamu suka nih? Ada mungkin beberapa dari kamu suka dengan hal-hal yang seru-seruan ya. Hujan-hujan memang enaknya sambil ya kayak aku bilang tadi, makan gorengan, terus minum teh hangat ya, sambil cerita-cerita bareng bestie dan juga keluarga. Itu juga menjadi salah satu momentum yang paling seru dilakukan saat hujan, teman Pro 2. Atau ada buat kamu nih teman Pro 2 yang pengen mandi hujan ya, karena mungkin ada beberapa orang yang suka nih dengan mandi hujan gitu. Karena mandi hujan juga bikin seru, terus juga bikin seger. Tapi hati-hati juga nih mandi hujan, jangan kelamaan, nanti jadinya sakit ya. Tapi kalau kamu pengennya mandi hujan cuman untuk seru-seruan dan sebentar aja, mungkin itu bisa menjadi salah satu cara untuk kamu menghilangkan stres, teman berdua. Karena melakukan hal-hal seru yang mungkin di luar nalar, itu juga bisa menjadi salah satu cara agar kamu melepas beban di pikiran kamu, teman berdua. Boleh dong sesekali dicoba ya. Oke, tadi lagunya dari Randy Pandugo, Senandung Lara, teman Pro 2 udah kita puterin, gak kerasa juga udah di

Iya, pukul 17 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Next, kita puterin dulu lagunya dari ada Isyana nih, teman pro 2, terpesona untuk menemani sore ceria kamu yang lagi hujan gini, teman pro 2.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: teman-teman Produa. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke, nah ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Meroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut tampil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi. Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu, jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
0: Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

70 Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Seperti kisah

Kata Chelsea 8 huruf gak kerasa ya. Udah di pukul 18 lewat 39 menit buat Indonesia Barat teman per 2. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18 lewat 51 menit buat Indonesia Barat teman per 2.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'mihi kayfa nunajika ya rahman rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifzal mursalin, ilham al-malaikatil muqarrabin. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمة الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para hadirin, sidang pendengar, para jamaah Khalaqah Maghrib yang dimuliakan Allah. Pengajian pada malam ini kita lanjutkan, yaitu fiqih tentang salat berjamaah, yang pada malam sebelumnya sudah sampai kepada matan, kepada masalah kasus seorang imam menunggu makmum dalam salatnya imam. Masalah tersebut yang sudah kita bahas, insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan tentang hal-hal yang menyangkut dengan imam menunggu makmum yang terlambat, yang masbuk. Dalam hal tersebut, pada matan qala al-alamah al-imam an-nawawi rahimahullah, walau ahassal imamu fi ruku'i awit tashahudi al-khiri bidakhilin. Seandainya seorang imam dalam ruku'nya imam atau tashahud yang akhir, oleh imam merasa ada seorang sidakhil, ada orang yang masuk dalam tempat salat, posisi imam pada ruku atau tasyahud akhir, lam yukrah intidharuhu fil adhar, oleh imam menunggu sidakhil tersebut, menunggu si makmum yang terlambat, dalam posisi imam menunggu si makmum tersebut dalam posisi rukuk atau tasyahud akhir, hukum tersebut lam yukrah intidharuhu, tidak dimakruhkan menunggunya, dengan catatan syaratnya khilafiyah fil adhar. Menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, imam menunggu si makmum di ketika rukuk, dalam rukuk atau di ketika tasyahud akhir, bukan pada yang selainnya. Di ketika rukuk atau tasyahud akhir datang seorang makmum, maka oleh imam tidak dimakruhkan, boleh untuk menunggu. Maksudnya oleh imam jangan i'tidal dulu, boleh memperlama rukuknya dan boleh memperlama tasyahudnya. Tujuan untuk i'anah, untuk membantu makmum tersebut. Dengan imam tidak i'tidal, menunggu sedikit
1: dalam rukuknya imam, maka imam sudah membantu si makmum untuk memperdapatkan rakaat. Karena makmum apabila memperdapatkan rakaat, man adraka rukuk ma'al imam faqad adraka rakaatan. Apabila seseorang memperdapat rukuk beserta imam, maka orang tersebut sudah terhitung satu rakaat. Oleh karenanya, imam untuk menunggu si makmum di ketika rukuk supaya si makmum memperdapatkan rukuk beserta imam supaya terhitung rakaatnya. Yang kedua, di ketika tasyahud akhir supaya membantu si makmum memperdapatkan jamaah, memperlambat

untuk memperdapatkan rakaat. Dan ilat daripada alasan daripada menunggu di ketika tasyahud akhir supaya membantu si makmum memperdapatkan jamaah. Dengan syarat in lam yubaligh fihi wa lam yafruq bainad dakhilin. Si imam tersebut menunggunya jangan terlampau berlebih-lebihan, terlampau panjang, mubalaghah, dan juga walam yafruq bainad dakhilin, jangan membeda-bedakan di antara si masbuk, orang-orang yang terlambat, orang-orang yang masuk, jangan membeda-bedakan. Qultu, hukum daripada menunggu tersebut maka tidak dimakruhkan dengan syarat tidak terlampau mubalaghah menunggunya, intizarnya, dan tidak membedakan di antara sidakhilin. Imam Rafi'i dengan bahasa beliau lam yukrah menunggu di dalam rukuk dan dalam tasyahud akhir dengan syarat tidak mubalaghah dan tidak membeda-bedakan di antara sidakhilin, maka hukum menunggu tersebut lam yukrah, tidak dimakruhkan. Hukum tidak dimakruhkan belum tentu sunat. Oleh karena hal tersebut, khilafiyah Imam Nawawi, ulama yang sesudah Imam Rafi'i, Qultu mengatakan al-madhab istihbabu intidarihi, wallahu alam. Beliau mengatakan dengan labelnya madhab menandakan masalah di sini tentang masalah intidar menunggu si makmum ini terjadi khilafiyah. Pendapat yang paling unggul, yang paling kuat, apabila si imam menunggu si makmum dalam rukuk dan dalam tasyahud akhir dengan tanpa terlalu mubalaghah, tidak panjang, tidak berlama-lama, dan tidak membeda-bedakan di antara sidakhilin, bal yusawi bainahum fil intidhar lillahi ta'ala, menyamai di antara sidakhilin, tidak membeda-bedakan pada menunggu tersebut lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan lil tawaddud, bukan untuk menyenangi hati manusia kepada si makmum, wa istimalah, kon untuk mencari perhatian supaya tertarik manusia, istimalah kulubihim, maka hukum menunggu adalah yang paling kuat, istihbab, sunat, bukan mubah. Karena bahasa lam yukrah nya lebih cenderung kepada hukumnya mubah. Tapi Imam Nawawi mengatakan istihbab intidarihi, sunat hukumnya menunggu makmum, tapi ingat dalam rukuk atau tasyahud akhir. Di ketika imam rukuk, apabila merasai ada seseorang yang masuk dalam salat, maka di ketika imam iktidal, maka diharapkan untuk menunggu, jangan iktidal dulu supaya si dakhil tersebut memperdapatkan rakaat. Begitu pula di ketika tahiyat akhir, tasyahud akhir, jangan salam supaya si dakhil tersebut memperdapatkan jamaah. Khilafiyah antara Imam Rafi'i dengan Nawawi, Imam Rafi'i hukum menunggu apabila tidak mubalaghah dan tidak membeda-bedakan sidakhilin, menunggunya semata-mata karena Allah Ta'ala, maka hukumnya mubah, lam yukrah, ay yubahu, dibolehkan. Imam Nawawi istihbab, sunat hukum menunggu. Para hadirin pendengar halaqah maghrib yang dirahmati Allah, dalam masalah tersebut oleh ulama terjadi empat pendapat.

0: Dalam masalah si imam menunggu si makmum, ada yang mengatakan yukrah, dimakruhkan. Ada yang mengatakan yustahab, disunahkan. La yukrah, yang ketiga tidak dimakruhkan. Yang keempat wala yustahab, tidak disunahkan. Dalam masalah empat pendapat tersebut, yang kejelas pada getanya orang awam, itulah hukum yang kagetarjeh, yang sudah ditarjeh oleh Imam Nawawi, hukumnya sunat istihbab. Dari empat pendapat di ketika kita simpulkan, terbagi dua. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunat. Wa wajuhul kirahah oleh Imam Qulyubi mengatakan, alasan ulama yang mengatakan makruh oleh imam menunggu si dakhil, menunggu orang yang masuk dalam salat dalam posisi ruku atau dalam posisi tahajud akhir, makruh. Pendapat yang mengatakan makruh, alasannya ma fihi minat tatwil al mukhalif lil amri bitakhfif. Itulah, dalam menunggu tersebut ada unsur tatwil, dapat mengakibatkan panjang salat, trip sembahyang. Ketika imam menunggu si makmum, maka jut akibatnya katrip ruku atau katrip sujud, katimbul tatwil dalam salat. Sedangkan tatwil tersebut al-mukhalif lil amar, lil amri bitakhfif, ka menyalahi mukhalif bagi perintah dengan meringankan. Dalam hadis, idza amma ahadukum munas fal yukhaffif, perintahnya, apabila jadilah kamu imam untuk salah satu manusia, maka ringankan salat. Perintahnya takhfif, ringankan salat. Nah, oleh karena perintah takhfif, berarti ketika imam memanjangkan ruku, memanjangkan tahiyat tasyahud akhir, maka sudah menyalahi dengan perintah takhfif. Nah, dalam masalah tersebut, itulah alasan ulama yang mengatakan makruh menunggu. Makruh menunggu. Pendapat yang kuat sunat, dengan alasan wa wajhul istihbab al-i'anah ala idrakir raka'at fil mas'alatil ula wal jama'ah fil thaniyah. Ulama yang mengatakan bagi imam sunat gepreh makmum dalam posisi ruku atau tahajud akhir adalah ada alasan i'anah, membantu, ala idrakir raka'at, di atas memperdapatkan raka'at, fil mas'alatil ula, pada masalah yang pertama, pada masalah ruku, wal jama'ah, dan membantu makmum memperdapatkan jama'ah, fil saniyah, pada masalah yang kedua, pada masalah menunggu di ketika tasyahud akhir. Dengan imam menunggu makmum dalam posisi rukuk, maka makmum tersebut mendapatkan rukuk, memperdapatkan rukuk beserta imam, maka makmum tersebut kaget perdapatkan satu rakaat. Dengan memperdapatkan takbir sebelum salam imam, maka makmum tersebut sudah terbantu memperdapatkan jamaah. Alasan daripada tatwil dengan menunggu tersebut dapat memanjangkan salat, maka oleh pendapat yang mengatakan sunat menunggu, mendafak, menolak adam masyakah wal intidar al mazkur, menunggu tentang makmum, maka disyaratkan jangan mubalaghah. menunggu sekedar sebentar, maka tidak dapat mengakibatkan kepada kesulitan kepada makmum-makmum yang lain. Dengan tapreh tiro makmum hanjut ke mekarat makmum yang lain, karena menunggunya disyaratkan jangan mubalarah. Perintah fal yukhafif dalam hadis, ringankan salatmu, maknanya ada masyakah, jangan membuat kesusahan bagi makmum. Idza amma hadukum munasa falyukhaffif. Apabila kamu menjadi imam untuk salah satu manusia, ringankan salat. Maknanya jangan sampai membuat kesulitan kepada makmum. Nah, dengan imam menunggu sebentar ketika rukuk dan sujud, maka tidak ada unsur masyakah. Maka tidak berlawanan dengan perintah daripada meringankan salat. Nah, inilah alasan Imam Nawawi, pendapat yang paling kuat, kenapa disunatkan hukumnya menunggu makmum yang masuk. Tapi ingat, makmum yang sudah masuk dalam tempat salat. Menyoi tanya di kampung, bak menatah. Makmum mentang di luar menatahnya, hana preh. Tidak ada anjuran untuk menunggu. Mentang bak kulah. Makmum kata balik, imam kata balik, makmum mentang bak kulah ya. Sedang berwudu. Itu tidak ada anjuran untuk menunggu. Menunggu ini makmum-makmum yang sudah masuk pada tempat salat. Ya, oleh imam diharapkan menunggu jangan terlampau mubalaghah, karena dapat masyakah kepada makmum yang lain. Dan jangan menunggu tersebut adalah untuk menarik perhatian manusia, istimalah qulubihim. Dan menunggu tersebut jangan membeda-bedakan walam yafruq. Yang ditina para ulama, yang kagak pernah katanya, jangan tujuan katanya untuk memanjangkan rukuk atau memanjangkan tasyahud akhir sekedar lillahi ta'ala, untuk membantu makmum supaya memperdapat rakaat dan memperdapatkan jamaah. Kan jak mita ponten menyukur Aceh, jak mita gala urung ke katanya. Bukannya la litawaddud, dan akan tetapi semata-mata lillahi ta'ala. Dua posisi dari matan Imam Nawawi, matan minhad fir ruku'i awit tasyahudil akhiri. Oleh imam menunggu makmum di ketika rukuk atau tasyahud akhir. Pada tempat yang lain, di ketika tasyahud awal tidak ada anjuran. Di ketika sujud memanjangkan sujud, atau di ketika qiyam berdiri, pada posisi berdiri di ketika membaca surat, memanjangkan surat supaya makmum bisa terbantu masuk dalam jamaah. Ya, tidak. Menunggunya di ketika rukuk atau tasyahud akhir. Alasan illatnya nyo akan selagi dinyatakan oleh Imam Al-Mahalli. Tetapi oleh Imam Qulyubi menambahkan, posisi imam menunggu makmum dalam matan wala yantadhiru fi ghairihima. Dalam matan minhaj Imam Nawawi mengatakan wala yantadhiru fi ghairihima, tidak boleh menunggu imam menunggu makmum pada selain keduanya. Menunggu imam menunggu makmum bukan di ketika rukuk atau di ketika tasyahud akhir. Wala yantadhiru, jangan menunggu. menunggu pada rukun atau tasyahud akhir. Dalam halnya, oleh Imam Qulyubi, ketika mensyarahkan, menguraikan bahasa Imam Nawawi, wala yantadiru fi ghairihima, na'am yundabul intidaru fi sajadatis thaniyah, disunatkan intidar pada sujud yang kedua, li nahwi madhum, bagi seumpama orang berdesak-desak hana mungkin sujud mutigo, karena lokasi salat, atau wala yantadiru au lil muwafiq takhallafa li itmamil fatihah khaufan min fawatir rak'an alaihi, atau bagi si muwafiq yang menyalahi yang takhaluf ia dengan imam li itmamil fatihah, supaya si muwafiq tersebut untuk menyempurnakan al-fatihah, khaufan, kenapa menunggu di ketika sujud yang kedua, karena khawatir, takut, min fawatir rakaan alaihi, daripada luput rakaat di atasnya si muwafiq. Yo, agak panjang pembahasan. Ya, jadi tentang salah satu ilmu fardu'in dalam berjamaah, wajib fardu'in seseorang yang salat berjamaah, yang ingin salat berjamaah harus mengerti tentang hukum muwafiq dan mukhalif. Apa itu muwafiq, apa itu mukhalif. Makanya pernah Lun sebutkan di sini, di awal-awal pengajian fiqih jamaah pada awal tahun yang kala lalu, baik gara-gara jamaah tidak sah salat. Jangan gara-gara jamaah enggak sah salat, karena tidak faham tentang aturan berjamaah. Salah satunya masalah muwafiq dan masalah mukhalif, masalah muwafiq dan masalah masbuk. Dari masalah muwafiq dan masbuk, memang ada matan, ada pembahasan tersendiri nanti pada bab selanjutnya tentang masalah muwafiq dan masbuk. Tapi karena ada sangkut paut tentang masalah imam menunggu makmum pada sujud yang kedua, yang menarik dalam matan Imam Nawawi, imam menunggu makmum di ketika rukuk atau tasyahud akhir. Oleh Imam Qulyubi menambahkan, begitu pula pada sujud yang akhir, maknanya sujud yang kedua. Pada sujud yang kedua daripada tiap-tiap rakaat, apakah rakaat pertama, rakaat kedua, sujud yang kedua, oleh imam menunggu si makmum, si makmum yang pakiban. Nah, ini masalah. Menunggu si muwafiq, si muwafiq yang takhaluf dengan imamnya, untuk menyempurnakan al-fatihah. Nyo, uraiannya harus tak jelaskan ini tentang muwafiq ini sepintas, karena waktunya sangat singkat. Muwafiq adalah definisinya lebih kurang yang ketulis dalam kitab-kitab ulama, man yadriku zamnan, orang-orang yang memperdapatkan zaman, yasa'u, yang meluluskan kadar fatihah, memperdapatkan zaman beserta imam, yang mana pada zaman tersebut oleh makmum pada zaman tersebut bisa meluluskan bacaan al-fatihah. Misal bacaan al-fatihah bukan orang lambat, bukan orang yang cepat bacaan, orang muktadil, orang pertengahan. Perle kuwate untuk habis Al-Fatihah bisa simine 60 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hingga akhir. Misal 60 detik butuh waktu untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Atau 80 detik, terserahlah. Oleh makmum, zamannya beserta imam, qiyamnya, berdirinya, Allahu Akbar, makmum. Ketika siap bertakbir, makmum tersebut ada zaman untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Itu namanya muwafiq. Berbeda dengan masbuk. Masbuk malam yadrik. Orang-orang yang tidak memperdapatkan zaman yang meluluskan Al-Fatihah. Makanya ada istilah masbuk pada 4 rakaat. Boleh saja seseorang tidak masbuk pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, tapi dia masbuk pada rakaat yang ketiga. Apalagi sebagaimana yang Nagesingge uraikan. Semisal dalam kitab Yadud Talibin, imam pada zaman sekarang cepat-cepat bacaan. Barakaat yang kelihe, Allahu Akbar. Imam bangkit daripada duduk tasyahud awal kepada rakaat yang ketiga, makmum pun ikut. Imam bangkit, bangun ke rakaat yang ketiga, makmum pun juga bangun kepada rakaat yang ketiga. Sama-sama. Tetapi karena imam cepat bacaan, kadang-kadang makmum tersebut muktadil, bukan orang cepat, tapi bukan orang lambat. Baru ihdinas siratal mustaqim. Imam Allahu Akbar sudah ruku. Itu sering kita perdapatkan. Jika imam ruku, makmum ihdinas siratal mustaqim. Maka zaman yang dia perdapatkan karena imam orang cepat bacaan tidak ada zaman. Zaman standar 60 detik misal. Karena imam cepat bacaan 30 detik imam sudah ruku. Nyan namaji pun dah bohonannya. Makmumnya orang masbuk pada rakaat yang ketiga. Yang perlihatan sikapi di sini, dikira seseorang sudah masbuk, nyok ilmu fardhu'in. Dikira sudah masbuk, maka kewajibannya orang masbuk, al-imamu dhaminun, imamnya sudah menanggung Al-Fatihah. Hadis kena ditujukan pada orang masbuk, hadis al-imamu dhaminun, yang kurang masbuk. Kewajiban para orang masbuk, apabila tidak ada zaman sama sekali untuk baca Al-Fatihah, maka langsung rukuk beserta imam. Masuk si masbuk, imam sudah di posisi rukuk. Misal Allahu Akbar, si masbuk, imam sudah rukuk, maka langsung rukuk. Tidak ada kewajiban sama sekali untuk baca Al-Fatihah. Apabila ada memperdapatkan oleh si masbuk diperdapatkan zaman untuk baca Al-Fatihah, tetapi zaman tersebut tidak sempurna, tidak bisa menghabiskan kul Al-Fatihah, keseluruhan Al-Fatihah, maka si masbuk orang tersebut diwajibkan baca Al-Fatihah sekedar zaman yang dia perdapatkan, maka langsung ruku beserta imam. Apakah di rakaat yang pertama, kedua, ketiga, keempatkah? Menyuruhnya le dekat dalam kasur rakaat kelihatan dan keput. Kah? Muafiq. Muafiq. Orang yang memperdapatkan zaman yang meluluskan Al-Fatihah. Cuma yang masalah itu ni. Muafiq. Matanya Naam muwafiq takhallafa litmamil Fatihah. Muwafiq yang takhalluf untuk menyempurnakan Al-Fatihah. Di ketika imam ruku, si makmum tersebut lupa membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Imam baca Al-Fatihah. Makmum mendengar Al-Fatihah imam. Misal, contoh, di ketika imam selesai Al-Fatihah, maka imam diam. Kesunahannya diam sebentar. Ukuran masa abih Al-Fatihah makmum. Makmum lalai. Datang kelalaian dalam salatnya. Lalai dalam sembahyang. Kaimun baca surat, makmumnya golong baca Al-Fatihah. Ketika imam ruku atau hampir kepada ruku, baru ya, pada waktu tersebut makmum baru tersadar dari kelalaiannya, baru ingat gohlom baca Al-Fatihah. Nya makmum tersebut tidak boleh ruku karena dia bukan masbu. Dia orang yang ada zaman menyelesaikan Al-Fatihah. Cuma masalah muno, zaman tersebut tidak dia pergunakan untuk baca Al-Fatihah. Kelalaian dalam salat. Atau zaman tersebut kagak baca perkara sunat. Sehingga ketika imam ruku, makmum tersebut belum selesai Al-Fatihah atau belum masuk dalam Al-Fatihah. Nyan, ketika masalah tersebut, itu namanya muwafiq. Nyan orang orang masbuk yang muwafiq tersebut, orang muwafiq tersebut yang bukan orang masbuk, tidak boleh ruku. Hanya ruku kok nyan. Mesti kok nyan berhabis Fatihah. Diwajibkan bagi makmum tersebut untuk baca Al-Fatihah sepenuhnya karena dia bukan orang masbuk. Nah, lanjut. Di ketika makmum tersebut membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku. I'tidal, sujud yang pertama. Duduk antara dua sujud, sujud yang kedua. Yang permasalahan nanti ketika sujud yang kedua, yang surah matan yang kita uraikan, yang letak masalahnya pada kasus tersebut. Di ketika sujud yang kedua, makmum yang menyempurnakan Al-Fatihah, yang takhaluf, yang menyelisihi imam karena uzur, itu namanya takhaluf bi'udrin. Takhaluf bi'udrin, tiga rukun yang panjang dibolehkan. Ruku, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Tiga rukun yang panjang. Sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua, maka makmum tersebut harus selesai Al-Fatihahnya. Apabila makmum yang takhaluf karena untuk menyelesaikan Al-Fatihah, sebelum imam sujud, sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua, makmum tersebut sudah selesai Al-Fatihahnya. Misal, ketika imam sujud yang kedua, makmum tersebut selesai Al-Fatihah, langsung ruku, Allahu Akbar. Ruku, lanjut terus salat makmum sebagaimana aturan salat. Maka makmum tersebut terhitung rakaatnya. Hadis man adraka ruku malam fakat adraka rakaatan, itu hadis untuk orang masbu. Memperdapatkan ruku beserta imam maka memperdapatkan rakaat, itu hadis untuk orang masbu. Untuk orang muwafiq diwajibkan menyelesaikan Al-Fatihah. Masalah hana merumpuk ruku segonggo imam karena agaknya lalai bunuh. Ketika imam baca Al-Fatihah, imam baca surat, makmum lalai. Ketika imam hampir rukun atau gerukun, baru imam makmum tersadar bahwa belum membaca Al-Fatihah. Maka makmum tersebut segera baca Al-Fatihah. Upayakan sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua, maka makmum tersebut sudah rukun. Jangan melebihi tiga rukun yang panjang yang diusahakan oleh makmum tersebut. Maka diketika makmum berhasil gepabih Al-Fatihah, selesai Al-Fatihahnya sebelum imam bangkit di sujud yang kedua, maka makmum tersebut aman rakaatnya. Makmumnya merumpuk rakaat, menyo imam gohlam gebedah daripada sujud yang kedua. Makmum merumpuk rukuk, imam belum bangkit tiba-tiba sujud yang kedua, maka makmum tersebut mendapatkan rakaat. Makmum tersebut. Kah, apabila imam selesai daripada sujud yang kedua, Allahu Akbar, bangkit kepada rakaat yang selanjutnya, atau bangkit bangun daripada sujud kedua kepada tasyahud, makmum belum selesai Al-Fatihah. Imam sudah selesai daripada sujud yang kedua, makmum belum selesai Al-Fatihah. Itu namanya sudah melewati tiga rukun yang panjang. Maka makmum tersebut luput rakaat. Salat tetap sah, maka rakaatnya tidak terhitung. Tabu contoh, misal terjadi kasus pada rakaat yang pertama, makmum yang teruh kelalaian dalam salatnya, datang kelalaian dalam salatnya, imam baca Al-Fatihah, imam baca surat, makmum lalai. Ketika imam rukuk atau hampir kepada rukuk, pada waktu tersebut makmum teringat, baru teringat yang bahwa belum membaca Al-Fatihah, maka makmum tersebut diwajibkan untuk itmam, menyempurnakan Al-Fatihah, karena dia bukan orang masbuk, karena dia orang yang ada zaman untuk baca Al-Fatihah. Langsung makmum lanjut Al-Fatihah. Apabila belum habis, habiskan. Apabila belum baca, langsung baca Al-Fatihah. Batasnya tiga rukun yang panjang. Karena itu takhaluf bi'udrin, menyelisih imam karena ada udzur, dibolehkan dengan tiga rukun yang panjang. Dengan tiga rukun yang panjang, rukuk dan dua sujud. Iktidal dan duduk antara sujud, yang rukun pendek. Rukun pendek tidak terhitung. Sebelum imam selesai daripada tiga rukun yang panjang, itulah sujud yang kedua, maka makmum harus selesai Al-Fatihah langsung rukuk. Ketika dalam masalah tersebut, apabila makmum mampu menghabiskan Al-Fatihah sebelum imam bangun dari persujud yang kedua, maka makmum tersebut memperdapatkan rakaat. Sebaliknya, apabila makmum belum selesai Al-Fatihah, imam kagebedoh barakaat yang kedua, selesai libat sujud yang kedua, imam langsung berdiri kepada rakaat yang kedua, makmum belum siap Al-Fatihahnya. Dan itu namanya fawat, luput rakaat makmum tersebut. Salat tetap sah, jamaah tetap sah, makmum tersebut luput rakaat. Maka di ketika imam sudah rakaat yang kedua, makmum mantong barakaat yang pertama. Nyan oleh makmum tersebut langsung mutaba'ah dengan imam, posisi makmum langsung sama dengan imam. Jadi ketika imam tengah salam, maka makmum tersebut bangun untuk menyelesaikan satu rakaat lagi, karena sudah lupa rakaat. Dan pada rakaat yang kedua tersebut, imam rakaat yang kedua, makmum masih rakaat yang pertama. Nya makmum tersebut tidak diwajibkan untuk baca Al-Fatihah lagi. Silakan cukup dengan Al-Fatihah tersebut. Apabila belum habis, habiskan. Menyoka habis, langsung kamu mada untuk Al-Fatihah pada rakaat yang kedua. Yang tentang masalah menunggu. Oleh karena hal tersebut, oleh imam menunggu pada sujud yang kedua. Masalah puno. Oleh imam dianjurkan pada sujud yang kedua untuk menunggu sejenak supaya makmum tersebut selesai Fatihah bisa ruku. Supaya jangan luput rakaat. Karena ketika imam bangkit pada sujud yang kedua, makmum belum ruku, maka sudah luput rakaat. Jadi untuk membantumu makmum jangan luput rakaat, oleh imam dibolehkan untuk berlama sujud, karena ada makmum yang takhaluf. Inan masalah. Oleh Imam Qulubi mengatakan boleh menunggu pada sujud yang kedua. Cukup sekian. Lebih dan kurang saya minta maaf. Dan Allah yakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

Selamat malam teman Produa, dimanapun kamu berada. Baru aja kita melaksanakan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Seperti biasanya teman Produa di Produa RRI Banda Aceh, berikut kita akan mengikuti musik Love Chat ya bersama Produa RRI Jakarta. Semoga apa disampaikan di kesempatan hari ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Aku Juliani bertugas mengucapkan selamat mengikuti semuanya.

0: Seperti biasa yang pengen ikutan join bersama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul, iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari-hari gak ngambil,
1: iya bisa jadi. Gak ada gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat!

0: kabar juga MLC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan
1: Sunday Show.
2: Halo.
0: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam bro.
0: Betul.
1: Ini menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
2: Gitu ya.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, kita bukan band ya, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng kayaknya ya
1: buat band ya. Kita kenalan dulu sama Santai Shark ya.
2: Oke.
1: Okay. Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik.
0: Wow. Makasih. Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya.
2: Iya harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
1: Oh wow. Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
3: Raka.
1: Oke. Okay.
0: Okay.
1: Di yeah. Megang?
3: Megang gitar.
1: Gitar.
0: Oke. Okay.
2: Yeah, aku Mia Sekar, vokalis.
0: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu siapa?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Yeah.
2: Sama gitar.
1: Dan main gitar juga sih. Gitu ya. Oke. Okay. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh, gitu. Raka juga orang Aceh. Pahaba. Abage.
0: Kaget juga dibuat ditembak.
1: Nah itu, gue bisa bahasa
0: Aceh. Bisa. Sorry deh, sorry.
1: Orang Aceh berarti. Yeah. Jadi memang
3: itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay.
3: Oh, wow. Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Mm-mm. Fruity Loops. Oke.
3: Mau nyoba gitu. Mm-mm. Nah karena jauh, jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon.
1: Tadi sebelum kita ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Gokil. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
0: Fencing.
1: Oh,
0: benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat main Anggar.
2: Begitu. Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
2: ternyata
3: enggak jadi.
1: Enggak jadi, ya. Malah akhirnya ke-band bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke.
1: Mungkin enggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
2: Itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Yeah. Alright, tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri enggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan Minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Waduh. Once upon a time.
2: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
0: Oh,
1: versi Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Terus kita lagi bingung nih, Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya? Vibe-nya tuh dia santai,
1: chill.
2: Gitu kan,
1: okay.
2: Chill.
0: Oke.
2: Okay. Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
2: kan? Jadinya shark
1: lebih menggigit.
2: Okay. Lebih menggigit gitu ya, jadi Sunday Shark.
1: Oh,
2: terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi
1: gimana. Raka, versi awalnya. Raka jangan beda nih.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay.
0: Okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Bener-bener berbeda sih. Bener sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai dua ketiga.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu? Menggambarkan ya?
2: Okay. Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah yuk kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya. Oke. Okay. Dari Raka sih. Padahal karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya.
3: Kayaknya
1: nggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang sandi.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Awal-awal sebetulnya
1: dulu genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balat sih.
1: Oh, balat.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, hal ini.
1: Oke. Solois-solois lah ya.
2: Heeh, okay. Solois-solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada band-nya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
0: Indie pop, indie rock.
2: Gitu.
1: Oke. Okay. Alright. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Si baru.
1: Baru tahun ini dibuat.
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama, judulnya adalah
2: single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama Gerard sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sol. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sol itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sebenarnya? Waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: cuman
3: chord sama nada gitu.
1: Okay.
0: Alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More nya
3: itu baru rilis.
1: Yang baru rilis. Oh,
2: okay. Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate
0: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya.
0: Awal.
1: Awal, betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya yang nggak ngebosenin gitu ya, biar nggak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh nggak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas setiap hari,
2: gitu ya. Gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau ke Saino?
0: Ke Saino?
2: Ke Saino itu seseorang yang dibohongin. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi ya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: Ini tetap ada apa?
0: Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh.
1: Jadi
3: kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Jadi cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you. Terus kayak hah, I love you too. Yes babe, I love you, katanya. Terus dia bilang hah, apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I love you more.
3: I love you too udah dead ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya.
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga apa nih? Ini
2: harus dong.
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Terus oke, gitu.
2: Wah.
1: Bukan dalam report, itu
2: dilecet enggak.
0: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Bener.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
2: Betul.
1: Gitu,
0: bener ya. Sih bener. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus sih.
0: Menurut gue.
1: Okay.
0: Iya kan.
1: Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I Love You More.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More.
1: Mm-hmm.
0: Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih? Karena kan jauh juga.
3: Itu
0: kan?
3: Di by Discord ya?
0: By Discord.
4: Pertama tuh record dulu yang bisa direcord,
1: okay.
4: Kayak suara, gitar sama bass. Nah, itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana
4: ke CD-nya dari drive. Nah, waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Ya, terus jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak
2: ya. Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya, kayak yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak, kayak ada.
4: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa Raka?
2: Oh gue gak tahu masalahnya nih.
1: Lu kemana Mi?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
2: Karena iya bener, iya bener lagi. Karena kita home record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate? Gitu, serius?
2: Sering.
1: Di bendera kemana?
2: Sumpah, serius.
1: Itu ada. Adalah ambience.
2: Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh. Ini.
4: Enggak gitu. itu alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyampein waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Cuman
2: CD-nya enggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau
1: ya.
4: Cari orang additional.
1: Gitu. Ya. Kecuali memang budgetnya pas.
4: Kira-kira cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren tuh, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang ya tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke solois gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya. Terpaksa ya, belum ada punya ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget,
4: iya.
1: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Iya, nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Ya kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya sendiri ya. Lagi.
1: Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya.
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Jadi kalau Ibi pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
4: Nggak, jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri-sendiri bisa-bisa. Iya. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu. Iya.
2: Betul.
0: Alright.
1: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga.
2: Promosi sih, karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger nggak sih? Jadi enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak kapan? Kalau baru pertama kali denger kan jadinya asing gitu kan? Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
1: Gitu ya.
4: Produksi juga tuh.
1: Produksi juga.
2: Iya.
1: Nah, oke. Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, situ kadang bingung nih ngapain.
1: Tanya Mia dong. Mia kan lebih
0: event, lebih planner.
2: Bukan ya, enggak ya. Gue main operasional.
1: Operasional.
2: Gak ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita menang.
1: Terima kasih. Ya bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota.
0: Yes.
1: Indonesia ya. Bisa bikin semuanya
2: keren,
1: bersemangat.
2: Keren,
1: kita
2: keren
1: selalu
2: banget
1: ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu
0: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Okay. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
1: Oh di kawinan.
2: Iya benar. Itu cocok tuh.
4: Di kawinan. Kalau lagi merenung.
0: Okay. Oh,
4: sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung.
1: Iya.
4: Tapi udah lah, buat dia menghayal.
0: Orang lain dia. Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan lu.
0: Iya, udah.
1: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Oh,
0: belum,
1: tapi yang lain udah ada.
2: Yang
1: kayak
2: lain udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Oke, terus bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada
2: betul
1: official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright.
1: Ya. Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Sebenarnya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Iya, jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya,
2: seneng bikin
1: berkarya,
2: lagu, seneng bikin. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi
2: mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya, rame juga ya. Benar.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Juni.
1: Di
2: Aduh.
1: Di Jakarta tapi ya, di Jakarta. Jakarta, di Jakarta. Okay. Yeah, right. Jadi pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke. Okay. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
0: Thank you. Sukses selalu buat project-projectnya.
1: Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
4: keren.
0: Gitu.
4: Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda ya. Emang beda ya.
1: Biasa kok kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Kalau bikin lagu ini, semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Ya udah dulu ya musik update-nya ya.
0: Ya, terima kasih Pak Bro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya bareng sama Sandy Shark.
1: Yap. Silakan abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
1: Bye-bye. Bye-bye.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Memprodua dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92 kepada PKHS. Demikian tadi musik live chat bersama Produa RRI Jakarta yang sudah kita ikuti ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya ya. Nah, yang pastinya untuk malam ini bareng aku Juli masih tentunya kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga salah satu lagu favorit dan kesayangan kamu semuanya. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan teman Pro 2.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut tampil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kutu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax.

0: Selamat malam teman Pro 2 yang terus stay tune di 92,6 MHz. Buat kamu yang sedang santai-santai di kediaman ya, semoga kamu dalam keadaan sehat, tetap terhibur dengan hadirnya lagu-lagu yang kupilihkan di frekuensi 92,6 MHz ya. Masih bareng aku Juli di sini, akan terus menemani kamu hingga nanti tuntas di pukul 24 malam nanti.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

0: cabai begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah
0: bersihin,
1: Mas
0: Tadi. Ini mungkin masih kotor apa yang kamu lihat nih?
1: Sudah bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

0: Oke, selamat malam teman-teman dua semuanya yang terus stay tune di 92.6 MHz. Masih bareng aku Juli di sini. Siapa sih yang merasa lapar di malam hari, di hari ini gitu ya? Pasti ada dong sebagian dari kaum muda yang masih lapar walaupun sudah makan malam tadi ya. Apalagi makan malamnya tadi di sore hari gitu ya. Oke, di sini kamu bisa mengkonsumsi beberapa cemilan malam hari yang menyehatkan. Salah satu cemilan di malam hari yang mengganjal perut lapar yaitu kacang almond. Kacang almond ini ternyata dapat membantu mengontrol berat badan sebab mengandung protein dan serat. Nah, jadi perut kamu itu akan terasa lebih kenyang loh kalau kamu makan kacang almond. Oke, kira-kira selain kacang almond apa-apa aja sih? Ada beberapa nih cemilan malam hari yang menyehatkan. Yang pertama bisa kamu mengkonsumsi pisang. Pisang kan mudah kamu dapat nih ya. Di supermarket juga ada. Di jalan menuju Kolinda juga ada. Di mana aja sih kamu sebenarnya enggak mudah banget dapat pisang gitu ya. Jadi boleh rekomendasi pisang.
1: Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang terus stay tune di 92,6 MHz. Di malam hari ini ada satu informasi khususnya buat kamu yang sering pipis di malam hari. Memang sih nampaknya normal ya. Nah, ternyata kencing di malam hari itu merupakan bisa jadi suatu tanda dari kondisi tertentu. Itu dikatakan kencingnya di malam hari dalam istilah medis disebut sebagai nokturia. Nah, saat itu tidur, di mata tubuh itu menghasilkan lebih sedikit urin yang lebih terkonsentrasi. Itu berarti kebanyakan orang tidak perlu bangun di malam hari untuk buang air kecil dan dapat tidur tanpa gangguan selama 6 hingga 8 jam. Nah, jika seseorang sering terbangun 2 kali atau lebih setiap malam untuk buang air kecil, itu mungkin mengalami nokturia namanya dalam bahasa medis. Ya, atau gangguan masalah kesehatan tertentu. Penyebabnya juga sering berkisar dari gaya hidup hingga masalah kesehatan loh. Jadi di sini ya ada beberapa penyebab sering kencing di malam hari. Yang pertama masalah kesehatan ya. Masalah kesehatan di sini untuk teman Pro 2 semuanya ya. Penyebab umumnya adalah infeksi saluran kemih atau infeksi kandung kemih. Menyebabkan sensasi terbakar dan buang air kecil yang mendesak sepanjang hari dan malam hari. Ya, itu juga itu salah satunya. Baik, untuk yang kedua di sini penyebabnya juga bisa disertai kehamilan. Nah, itu juga bisa terjadi pada seseorang yang sedang hamil, ya, karena di sini ada perkembangan pertumbuhan bayi di dalam rahim yang menyebab penekanan uterus yang menghasilkan kencing berlebihan. Oke, yang berikutnya di sini karena obat-obatan yang dikonsumsi seperti obat diuretik, ya, dan juga obat-obat tekanan darah tinggi ini juga bisa menyebabkan seseorang itu bisa kencing berlebihan di malam hari. Oke, untuk yang keempat di sini gaya hidup. Nah, gaya hidup ini ya biasa jadi seseorang itu mengkonsumsi air yang berlebihan ya di siang hari atau di pas mau tidur sebelum mau tidur, atau di sini banyak orang-orang yang sering mengkonsumsi yang berkafein, minum-minuman kafein ya yang bersifat diuretik sehingga dapat menyebabkan tubuh seseorang itu produksi lebih banyak urin gitu ya. Oke, itu dia beberapa penyebab terjadi seseorang kencing di malam hari ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita hindarkan tentunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita untuk sepanjang hari ini di program Madua RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

perjalanan tidak bisa kita bayangkan sebagaimana kita sampaikan kemarin. Berapa jauh rute perjalanan yang akan kita lalui sementara kita tanpa bekal. Jadi di sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata bahwa tubuh kita ini adalah ibarat sangkar burung. Tubuh kita ibarat sangkar burung dan juga ibarat kandang sebuah binatang. Ini jasad manusia seperti sangkar burung. Dia tempatnya tinggi. Sangkar burung itu tempatnya tinggi. Berbeda dengan kandang binatang. Kalau kandang binatang, tempatnya di bawah. Tempatnya di bawah. Ini ada dua model, kata Abu Bakar Siddiq. Fatafakkar, coba kalian perhatikan, berpikirlah kalian pada diri engkau. Min ayyina anta, engkau itu berada di pihak mana? Apakah kita sebagai jasad kita sebagai sangkar burung, atau jasad kita itu ibarat kandang binatang yang masing-masing itu ada akibatnya sendiri, modelnya sendiri. Jika engkau daripada pihak burung yang tinggi, maka kita akan, di saat kita mendengarkan suara panggilan, irja'i, kembali kamu. Nah, ini maksud kita mendengar suara panggilan, yaitu panggilan daripada Allah Ta'ala, yaitu ketika kita berpindah min daril fana min malaikatir rahman wa huwa indan naz'i, ketika kita nazak dalam bahasa Aceh juga sama, bahasa Arab naz'i, bahasa Aceh nada bahasa Aceh yang menzo naz'a nada. Itu di saat kita sakratul maut. Bagaimana kondisi kita di saat sakratul maut ini? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut, jangan engkau gundah. Wa afshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berilah kabar gembira kepada mereka dengan surga sebagaimana yang Allah janjikan. Dijanjikan kita oleh Allah kalau kita berada di posisi ibarat sangkar burung. Sebagaimana burung kalau dilepaskan daripada sangkar, dia akan terbang tinggi. Terbang tinggi berjumpa dengan Allah. Jadi ibadah roh kita juga demikian. Kita akan mendengarkan panggilan Allah, sadar bahwa pada saat itu kita kembali kepada Allah. Dan kita sudah siap pada saat-saat kita kembali kepada Allah dengan perbekalan-perbekalan yang ada pada kita. Sehingga nanti ya ayyuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa-jiwa yang baik. Nafsul mutmainnah, kita masuk dalam nafsul mutmainnah, tidak masuk dalam nafsul ammarah, nafsul lawamah. Kalau nafsul lawamah itu masih 50-50, itu belum tentu baik. Kalau nafsul amarah,
itu sudah pasti, itu sudah pasti tidak baik. Nah ini makanya ini yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, kita dituntut untuk berpikir, berpikir tentang bagaimana menghidupkan roh. Kalau roh kita tidak bercahaya, maka ini tidak akan nampak kepada kita. Inilah yang dikatakan dengan nurul ma'rifah, cahaya ma'rifah. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, cahaya yang ada di dalam jiwa kita. Bagaimana kita sampaikan kemarin itu kan, bangunlah jiwanya dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah badannya. Kita terbalik, membangunkan badan, jiwanya entah terbangun atau tidak. Itu kayaknya tidak. Sehingga Nabi itu mengatakan kan, annasu niyamun, manusia itu mati. Faiza matu, kapan jiwa kita terbangun? Faiza matu fasekadu, apabila kamu sakratul maut, matu ubailal mauti, sedikit sebelum mati. Fasekadu baru terjaga. Ini mayoritas, mayoritas kata Rasulullah ini, jiwa kita mati, gelap. Sementara madah kita, jasad kita yang bangun. Terbalik daripada tema yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, isyraqatu ruh wa zulmatil madah, bercahayanya roh, gelapnya materi. Kita, materi kita yang kita cahayakan, kita bangunkan, sementara jiwa kita tertidur. Nauzubillah. Ini yang terjadi pada kita. Maka bagaimana kita menjemput kesadaran, kesadaran. Nah, dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, di saat kita dipanggil irja'i, tatutayru sa'idan ila antaqudha fi ali burujil jinan, maka engkau akan naik, burung itu akan naik. Naik, ibaratnya engkau itu akan naik, karena engkau itu minat tairil alawi, burung yang tinggi, ila kepada bahwa naik engkau fi aali, pada tempat yang tinggi, naik jembatan tangga surga. Kita naik kepada tangga surga. Keluar roh daripada jasad kita kepada taman surga, sehingga di sana dia akan bersenang-senang. Sebagaimana berkata Nabi alaihi salam, ihtazza arasyur rahmati, bergetarlah aras saat meninggalnya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu, bergetar aras. Bergetar aras ada dua, karena senangnya aras dan karena marahnya aras. Ini karena senang. Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'az itu adalah orang yang beribadah kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah. Sama juga dengan kita menangis. Menangis ada dua, ada air mata bahagia, ada air mata duka. Tiga, bertambah, ada air mata buaya loh. Air mata buaya. Kalau air mata buaya, katanya kan, kalau buaya itu dia mengeluarkan air mata tidak pernah menyesal. Tidak pernah menyesal. Air mata buaya itu air mata tipuan. Kalau buaya mengeluarkan air mata itu menjadi obat ya. Menjadi obat. Dan tidak pernah menyesal. Ini kalau kita air mata, ya air mata menyesal, nangis, duka,
dan air mata bahagia. Ini juga aras demikian. Lisan aras menyembut roh-roh yang mulia, dia bergetar juga. Sama juga kalau terjadi perceraian di antara manusia. Sudah nikah, cerai, setiap orang yang bercerai itu bergetar aras, bergetar. Karena ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Nah, ini. Jadi orang-orang yang mulia itu maka akan ditempatkan pada yang mulia. Ini kalau jasad kita itu ibarat burung tadi, ibarat sangkar burung. Wal iyazu billahi in kunta minad dawabis sufli. Kama qala Allah taala. Dan kita berlindung daripada Allah. Nauzubillah. Berlindung daripada Allah seandainya engkau berada pada pihak binatang yang berada di bawah. Sebagaimana kata Allah taala, ulaika kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka itu laksana binatang. Siapa mereka itu? Manusia. Binatang itu berada di bawah kita. Di bawah. Bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat perjalanan hidupnya. Lebih buruk kita daripada binatang. Ini ada sebuah hadis. Innallaha raqaba fil malaikati al-aqla bila syahwat wa raqaba fil bahaimi asyahwat bila aqlin wa fi ibni adam kilahima fa inna ghalabat aqluhu syahwatahu fa wa khairun minal malaika wa inna ghalaba ghalabat syahwatu al-aqla bahwa syarul minal bahaim. Allah memberikan akal kepada malaikat tanpa syahwat, dan Allah memberikan kepada binatang syahwat tanpa akal. Jadi binatang itu nafsu toh, tanpa akal. Tidak ada yang bisa mengintervensi ataupun menjaga, memerintah, mengawal syahwat yang ada pada binatang. Jadi binatang hantam kromo puyang naik dekat juga. Pajuh padi pu padi gop pu padi danyo ho padi poi homi. Artinya tanpa perhitungan itu binatang, tanpa SOP, tanpa aturan kehidupan. Nah kita melihat di saat kurban kan ada lembu yang lari-lari ya. Kalau dia punya akal, ini aku mau dikurbankan, mau menjadi kendaraan di yaumil kiamah. Nah ini enggak, malah dia orang-orang disepak oleh lembu itu, kayak dia pikir kita bola kan. Itu karena binatang itu ya demikian, tidak punya akal dia. Nah kalau kepada manusia dua-duanya ada akal dan ada nafsu, sehingga nafsu ini dikawal oleh akal. Kalau nafsu tidak dikawal oleh akal, ini yang parah. Maka kalau manusia itu didominasi oleh akalnya dan dibingkai oleh iman, mengalahkan nafsu, maka orang itu khairun minal malaikah, lebih bagus daripada malaikat. Desilnya lebih tinggi daripada desil malaikat. Hanya debat dengan desil, okahanali desil kabih. Jadi kalau dia didominasi oleh syahwat, nafsunya yang dikedepankan tanpa dibarengi dengan akal, itu lebih goblok daripada malaikat, daripada binatang. Syarun minal bahaim, lebih jahat daripada binatang. Itu kata Rasulullah. Kata Allah, balhum adal. Bahkan mereka itu lebih sesat. Ini wal iyazu billah, kita berlindung kepada Allah, janganlah kita sama dengan binatang, bakal lebih sakit kita.
di dalam Al-Quran, lahum qulubul la yafqahu nabiya, dia punya mata, ayunun la yubsiru nabiya, tapi tidak bisa melihat kebaikan. Ada majelis ta'lim, ada pengajian, dia tidak ikut, tidak nampak pada dia pengajian itu. Dia punya telinga tapi tidak bisa mendengar kebaikan, punya hati kulub, punya akal, la yafqahu nabiya, tapi dia tidak mau memahami kebaikan itu. Dia tidak pernah berpikir pada kebaikan, sehingga kebaikan tidak datang kepada dia. Ini yang balhum adal. Ini na'uzubillah. Kita berlindung kepada Allah supaya tidak ada pada kita. Sehingga fala, kalau demikian adanya, fala ta'manu min intiqalika min zawiyatid dari ila hawiyatin nar, maka tidak amanlah engkau daripada berpindah engkau ujung dunia kepada ujung neraka. Tidak aman perjalanan kita. Bayangkan, inna lillahi wa inna ilaihi, kita datang kepada Allah, kembali kepada Allah, tetapi kita tidak sampai kepada Allah. Orang yang sampai kepada Allah di mana? Dalam surga, ke surga. Karena dalam Al-Quran, wujuhu yawma izin nadiratun illa rabbiha faradirah, kita nanti akan berjumpa dengan Allah. Kapan, siapa yang berjumpa dengan Allah? Orang yang masuk surga. Maka orang yang benar-benar kembali kepada Allah, orang yang masuk surga, karena akan berjumpa dengan Allah di dalam surga. Tapi orang yang ke neraka, dia tidak sampai kepada Allah. Ini orang yang diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali kepada dawab, kepada binatang. Ini tidak aman. Dia akan berpindah min zawaitid dar, daripada ujung dunia, ila hawiyatin nar, kepada ujung neraka. Hawiyah, ada satu lubang, satu tempat di dalam neraka. Ini na'uzubillah. Karena kita termasuk dalam asyqia, orang yang celaka. Minal asyqia'i yakunu mautuka sababan lidukhulin nar, kematian manusia yang demikian itu menjadi sebab bagi dia masuk neraka. Maka kalau kematian yang endingnya kita akan masuk neraka, ini tidak aman. Dan na'uzubillah, tidak aman di sini bukan seperti di dunia. Kalau kita tidak aman di Banda Aceh, misalnya ada insiden di Banda Aceh, kita boleh berpindah kepada Pidi, Aceh Utara, kita bisa bergeser. Kalau perjalanan kita di Yaumil Kiamah nanti di Padang Mahsyar, kemanapun kita bergeser tetap kondisi kita demikian. Maka semakin banyak dosa yang kita lakukan, kita semakin tinggi digenangi oleh laut keringat dosa. Maka di sana kita nanti menuju kepada mizan di Padang Mahsyar. Kita mungkin berangkat kepada Banda Aceh setelah kita dibangkitkan oleh Allah. Diriwayatkan dalam kitab-kitab, dalam hadis, perjalanan kita di dalam laut keringat dosa. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin kita tenggelam. Ada orang yang tenggelam sampai kepala, ada orang yang tenggelam sampai hidung, sampai mulut, sampai dada, sampai perut, sampai paha, sampai lutut. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak keringat yang menggenangi perjalanannya. Tidak ada dosa, ya aman. Kalau tidak ada dosa, mungkin ada yang bagaikan mobil, ada yang kalbarkil khati perjalanannya. Kalau ma'al faizin, orang-orang yang menang,
aulia, syuhada dan salihin, dan juga orang yang sempat mengucap kalimah la ilaha illallah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah ma'al faizin, ay ma'al faizin, orang yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah masuk surga beserta orang yang menang. Ini bi ghairi hisab, VIP, jalur khusus. Setelah bangkit mereka langsung di pintu surga tanpa padang mahsyar, tanpa hisab, tanpa siratal mustaqim mereka. Ya, kita nyong menurut nyande. Dan lekai bujroh itu sehingga aman kita berada di surga. Ya, ruya ada riwayat annal Hasan al-Basriya rahmatullahi alaihi u'tiyallahu syurbatu ma'in baridin falamma akhazal qadha ghusya alaihi wasaqata min yadihi falamma afaqa qila lahu ma balaka ya Aba Sa'id qala zakartu amniyata ahlin nar hina yaquluna lil jannah an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah min ni'amil jannah. Diriwayatkan bahwa Hasan Basri rahmatullah pernah diberikan sebuah gelas air yang dingin, diberikan oleh seseorang kepada beliau gelas berisi air yang dingin. Hasan Basri ini termasuk beliau dalam tokoh tasawuf juga dan tokoh tauhid. Maka manakala mengambil gelas tersebut pingsan Hasan Basri, pingsan beliau dan jatuh gelas itu pecah. Maka manakala sembuh qilal, ditanyakan kepada beliau, ma balaka ya Aba Sa'id, kenapa engkau wahai Aba Sa'id, ada apa gerangan sehingga di saat engkau memegang gelas itu pingsan, jatuh gelas pecah. Qal, beliau menjawab, zakartu amniyata ahlin nar, aku teringat permintaan ahli neraka. Di saat beliau memegang air yang dingin, beliau teringat bahwa ahli neraka itu meminta, sebagaimana kata firman Allah Ta'ala, mereka berkata bagi ahli surga. Jadi ahli neraka berkata kepada ahli surga, ini jangan tanya apakah dekat neraka dengan surga, itu nanti bagaimana gambaran yaumil kiamah, karena kita sama-sama belum pengalaman, tapi kita percaya dengan iman. Ada dialog nanti antara ahli surga dengan ahli neraka. Apakah pakai handphone atau pakai apa, nanti kita lihat. Pokoknya ada terjadi dialog antara ahli surga dan ahli neraka sebagaimana digambarkan oleh Allah. Dan ini yang terbayang oleh Imam Hasan Basri saat dia memegang gelas air yang dingin. Apa kata ahli neraka kepada ahli surga, an afidu alaina minal ma, berilah kepada kami air. Ahli neraka meminta air kepada ahli surga, au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang diberikan kepada kamu oleh Allah, diminta. Karena ahli neraka itu tidak dikasih apa-apa, yang ada cuma mereka terbakar, dibakar oleh neraka. Dan pada saat kita terbakar dengan api neraka, kita tidak mati-mati. Mati itu hanya sekali, hidup dua kali, mati sekali kita. Kecuali orang Israel dulu ada mati dua kali. Kita mati hanya sekali, hidup dua kali. Hidup yang kedua nanti hidup yang tidak mati-mati lagi. Makanya dalam Al-Quran, kullama nadzidat junuduhum badalnahum juludan ghairah liyazukul azab, manakala terkelupas kulit mereka itu
karena panasnya api neraka. Terkelupas kulit kita, habis kulit, habis daging kita. Badalnahum juludan ghairah, kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain. Kenapa? Liyazukul azab. Kalau bahasa Aceh, liyazukul azab, mengajrai. Nyaman. Mengajrai. Supaya dia merasakan azabku, kata Allah. Jadi, dibakar lagi, habis lagi, diganti lagi, tidak mati-mati. Sehingga kita, orang yang, bukan bedakan kita, orang yang ahli neraka itu, minta kepada ahli surga, an afidu alaina minal ma, berilah kalah aku air atau apa saja yang ada pada kamu, min ni'amil jannah, daripada nikmat surga. Nih kaum muslimin, para jamaah dan pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, semoga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali menjadi pelajaran kepada kita. Kita jangan hanya memantapkan materi jasad kita tau. Jangan hanya kita berpikir kepada jasad jasmani kita tau. Tetapi bagaimana kita berpikir kepada ruh kita, jiwa kita. Sebagaimana juga digambarkan oleh W.R. Supratman dalam lagu ini syarah, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jangan kita bangunlah badan dulu, kapan jiwa terbangun? Fa'idha matu fastaikadu, kata Rasulullah, bila kamu mati maka kamu terjaga. Wal'iyazubillah, kita berlindung daripada Allah daripada demikian. Semoga pengajian kita pada hari ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, momentum yang terbaik kepada kita untuk kita menjadikan jiwa kita menjadi jiwa terbaik, sehingga kita masuk dalam list panggilan Allah. Ya ayyatuhan ya ayyatan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa-jiwa yang baik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, Tuhanmu akan ridha kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurang kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main